Ode tia o sori anumia me meka cha me sa obane bwane ne zakawa me meka cha so odene zakanya kupeniwa esa sa wo we on top.